0: da wannan zango na taskar yau da gobe shirin zai dasa aya a madadin waɗanda suka taimaka wajen tsaruwar shirin kamar Dinnu Ilela da ke kula da shi Aliyu Muhammad Waziri
1: tare da Zaharau Adam Umar ke mana fatan alkhairi.

0: fuskanci yakin neman zabe musamman a wannan zaben da muke tunkara ta 2027 insha Allah.
1: A daidai wannan lokaci akwai wannan batu na zaben cike gurbi a nan jihar Bauchi da mazaban DC na dake karamar hukumar Shira da kuma Sakwa dake karamar hukumar Zaki. Kun kaddamar da ƴan takara ya yi shirye-shirye yake na fuskantar wannan zabe na ranar Asabar mai zuwa 19 ga wata.
0: Haka ne, kamar yadda ka gani ko ta ina ake ta yayatawa, lallai mun shirya tsaf akan maganar zaben constituency na Sakwa a karamar hukumar Zaki da kuma DC na a karamar hukumar Shira, wanda har ya kai gama mun je mun yi flagging off campaign din mu a wayannan mazaku guda biyu, wanda ɗaya mazabar shi dan majalisar ne ya riga mu gidan gaskiya, sa'annan kuma ɗaya mazabar shi chairman na karamar hukuma yanzu shi ne tsohon dan majalisa wannan mazaba ya koma ya takarar chairman na karamar hukuma ci zabansa. To bisa wannan dalilai yasa aka bada dama a yi wannan zabe. To mu a matsayin mu na jam'iyya mun tafi mun je domin muna da wata tsari. Tsarin mu shi ne dukkan zaben da za a yi ko mu girmanta ko mu kankantanta ba ma daukanta da wasa. Saboda haka muka tafi har lungu da tsako na wannan mazabu da muke kokarin ra'ayi zabe a wuraren su, muka je muka yi musharaka da su kai tsaye zuciya da zuciya domin mu fahimci ina ne da muka dosa musamman wajen karkuwan jama'a a wannan mazabu. To alhamdulillahi ala kulli halin da muka je wannan mu hankalin mu ya kwanta domin irin da PP da aka yi mana aka fito kai da kwarkwata aka karbe mu da yakana har da kyauta. To wannan abu ya zama mana sabo kuma ya sa mun sake samun karfi a cikinmu da sanin cewa wayannan kujeru dama da suke wayannan gurare kujerunmu ne wurinmu.

Mu haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki, ‘yan mata mu haƙuri idan har mun samu so mu sa sauki, masoyi yana da rana ne, masoyi yana da rana ne.